ano ubiak to tatsama ang nanga kinanga tayo magalak lago tayo na singejo mo nupati alam Nigak teh langat sekali nama taman cuma cha ohar cia sila. Taman dia kata orang coba nasinge jomu, anak cair kuke jaga tu kela lagi alau kama. Taman nigak kata orang coba. Taman cuma bawa tuan ti. Kami sila kami utak kayo ato ay naumar ang malo sibulok sa halang at sotik na siya ako yung anitig umiak tumik dahil ma si pitaw tunik o katalong ani dahil ba lang iklisad laura tunik si pitaw na tunik nung utuin na tusama rauro harama rauro ni pagan na lakto ba ni unay aktawan na ako ni nungan na lakto ba ni dahil mamit siti ko lang mayo dahil na doon nga lo ang nalang ito hotaw lakto ba na tulogo dahil sa mga sanikilo amon o kilaro alam mo titla sa marawal na mayo eh tuto hotli tuto ni malisyo ko hotli dahil ma tuto no hawa sa ulakso ni sanikilo ah Pipi itu atau tiga makcik nak hendak hemat senarai, tutup dengan sabuk atau bni orang wasem mejo, dalam nasi lodo rato, dalam mata cuma, dan ni kesihkan tu polis pun lo na atau kerapan atau nan dalam hasil tu alu Ohat jahat tangan tahu macam apa? Nurul lutomeng. Ohat rau semarumeng. Anggota ohat lewe ni pingwa ohat hatuni. Hantuin auto tinggal apa cuti pa apa cuti. Nurul lutomeng alu. Tama meyakna le na doangan. Yang otapa lewat tu bini ang nangin ang otemeni amalu anak cera pe lewat cuti ang nameni ang naya ko biak tuan isoma uhak tau semaru miliar tu nyarong itu ni ang nangin uki uhak surau ni tema bawa tu bini Pingwa sote, ahatau te kahatin nurang lutullo, tanal tunyallo, tamam nanong ni, jaga ni apa tu? Ekhem tu inna sote, johotiko nato inna sote, puwati sama cowo, nanu alo, tama tak kuasai nai nurang lutullo, unikaga lau kenama jaga. Mencintai orang macam, tapi mako tawa ni, kalunan ko aku ni, untuk awak patut menerima mata Allah gal ni inu galan ni, orang tahu saya macam, tapi mako kalunan utak aku nata awal tu bni, nolak tu alat tak patut. Apa sahne ko, kalau ane katroin sahne tu hawa tu antu nurang loto, so napa nurang loto mati lagi. Tapi mal tu pun, tak kuah halunna, kaum ini juga awal tu mata piti tahu roti, asyik petawan antu halunna, amesukalai tu hota orang logo ini. Harun harun orang tahu balai tu nak cuti. Tapi mana harun nama ko pihak cuti alat harun ni mana?

atau sebetulnya, no, tahu mai siapa cune, pinga sebetulnya ni aru kaya tahu ni, siapa kaya bela laut semaroh. Ikhsirat engkalat cunga, dalam taman sapi ga katut laut semaroh. Tapi mak, taman ini bela orang mak. Tapi mak, no taman ada kuna aru laut semaroh, cuna halau taman at. Tama mitsitigolong met lugo unikal hame jonga tonga hoto me maloga chasema nebang tama malila chama ga mama ha to no chonga atyonga to alo ta me siketo me nan nena go tenga lo nakato alo ta me ininga lo silto alo chote siketo ra ga la ga ni Sekitar orang ratakan ni, sari saban-saban ni, nutakat longa, nutau kami suka itu nato, atau malu aku tu, ya siko piorongwa itu ni, tetapi taulah sama nato, hema entau cunga, tapi nak hema gitu kami ini kalang asyik cuti, tapi malu aku sama tu ngah hoto bani, isu mata alat sama lah. Tapi mak asyik agam macam, onikal sama juga. Nak kalau sama sama anak abu, anak at nepiak sini 26 malam ni, orang handlim nak kalau sama orang. Ada tu horok tu bini, ada tu horu bini, ada. Nakau umur tu banyak lom. Imak saya tu banyak lom, cuma macam tu lagi lom. Nakau umur tu banyak cuni lom. Nakau umur halau ni, tapi kuah anu ka. Itu saya makan lom. Kanu nak habis tu hau naro ka, macam ikerok taro naro ni. Tsunami at ikerok. Ikerok sehat awal dahul ni, habiak ya awal semmi, ada satu tolok semmi kama, habiak awal na pulau ma, habiak hilang semen atung alun ni, atuk ec, atuk balau ko, nak kedua ma, makwat pingat sebut cunga kesemang alok cunga, dan atas sebut tu. Ada sebut cungan nak kato benar nak awal nak kato dan langgar tu orang terhami mac. Tapi mac nak kato benar cungan tuan esok malam anak at nuang rom anak at nu bijam orang hening anu. Tapi masih kejo anak nak awal nasetro harum cakap anu kaya galat senlo. Anak ayah sama orang unu, temane, tiang macamane ok, macamane orang wat. Ramen aku tiga langgar raga. Nunau, anak ada macamane, macamalama, mana itu makal, sanggup aja cun lo, kisahane sikitu. Atuk tahun ini ngerti gul. Ini kami guna tu, sangwa kakal tahun ini. Dan mak, sekejauh, nanawati sekejauh sejauh sama raga. Tak mau nala kama. Tak sikut tau kama. Dan mak, nanawati khan atu haru sejauh sama raga, sekejauh. Ammalo, tetapi kau sahaja tu, nelaya awak cuma kita tu cuma lo. Nenawa aku nak ulo, ila ikitun lo, nenawa aku nak ulo, ikawala yang aku. Hari guna cuma antara sokarang aku tinggal, anu kegalat pun lo. Damn it.

0: makaiminik takana na siya nagkila kanito kalok si mayo minimat tan na siya ko siyo tiluko ila tako na yo tilaw si mayo kanito kakwa tiluko tao na ni unika nga tan na siyang iyumat mana atusak sa uga siyo taka imman na siya kalaro na tugaro at go tako sula ame ko kang mata tako kayo si mayo ni takaw na
1: 1940 ulok si man ubigak lo itlong tayo mali bigay ako liyan ng gawal sa mga nga ikaw mali ni mga nakasawalang nga tayo ma pingasuwa ka pati niya ulok sa mga ta nunaliw sa ta laban ninyo hatilo ilikaw nga to eh inyo gato wala nga mata tayo mali tayo ko lo ulok sa mga ta nanta yunalnyo man kan tule mano unuyer sigame teme illa simata danne khamara khawrimara mugo illa khatsuti khawrimara goti kimman tunde ma mita kona ta ro illa simata te kimman teme digi himal ta lagati tasmo ma sikuma ko hejuni ro khamara inyu bingun nyanya Pingurau sendiri. Tapi mak, tapi nak ilah buat. Kalau hati hujung mak, ada lock sama runu ame. Tapi mak, ini yo piungan yang ini. Tapi mak jauh sendiri tak hubu. Ime jauh sama anak agame. Cuma mak, dah bunga. Nukang nawa bunga. Tapi mak tu laka agame mak kakala. Ai gaxone choxoro bina. Taima ai loxema rabo mera bokallo. Shuna maxenyu yangenno. Ubikorno. Ai loxema rabo nunna asiani kloatlo. Taima tabonga etle omenyunna khalaosma ta upenga belo meitlo. Upenga belo men ai loxema ronga. Inyo kita apa mata? Tapi kau tiada tu inyo lak semua inyo nanti tu tu inyo ni. Tapi mula bawa kita ni alam mah. Tapi mah bilu mera pakalo. Aitih jauh lak semua orang nak ni bang. Ane ya tu min. Tapi mula kau tu mah cinta tu inyo no. Uti lor semua itu orang ni bagai lah hal cerita. Tanya dulu bagai atasu. Atas ni bagai tu lor semua. Ni aku rasa lor mata gue ni makin terhutang nak. Imej itu. Sunat mereka risus ni malik satu. Tema itu. Ni aku rasa lor gue jangan ni. Umur langit tu, kanim langit tu. Itu sih suatu banyak Yesus ni harus sih suatu banyak ni. Dan kami lagi tahu suatu itu nukah khawatir dan ada aman. Tapi malah tak bani kami lagi nangilang. Tak kelima napa lima mana cuma nangilang ni atung. Tapi bangun lima nangilang atung. Unno aku lama, aitu juga ni itu tak. Pikir sama kasih cara, tapi pikir sama kasih hati mata. Tama ku Allah, kami palu, ikatak tahu hilang sama ni, atau gimana? Tapi malah kami dalam sama nahlang, palu jalan nahlo. Sunup main time itu ini mana yang jangan orang. Tapi malah Wenang kata, wenang ni nak kata, sini kita tu hilang semua tu, tadi mahu cuta ilut ni, ilut yang kita tahu semua tu ini mata, bayar ni angkat tu ini, ilut ni sini hilang semua tu, tadi mahu cuta, umnoam, ayah hilang semua tu, ikalah panik tu, tu kecil, amma tu, hari kita tu cuta, kita tahu semua sih. Tiki semua aku imej jauh sura. Tapi vale, tak nak ilah bu. Sini hati bunyi bu. Tiurau. Sakutau ni aku dah semua.

un laptop CBC costa 3.000 pibes. Uang haus yang lalu, balik si kuting ni nak tu pina suara si ulak tu mi, makau pina suara si najuk inu gunet, tuh tahu tuh kalau si mamat, kuting ni amaluan ni aku jauh ketik aku kasam ni, balik si kuda aku hima kuna hatu inu gunet lauk si mati lugu 36 ni aku gule amnak, agus 7 ngut lugu, tapi cuma ni balik si kuting si lauk si mati 42 ni aku gule Izi balok subigak, amalu tanah ulu lima galat cia anitai lima lok si majuk angik kaki jami kengam ni. Pasi jatuh jeleng si majuk pejar lalu ni inu aksi jumin yang mana di pada si kengam ni ni tu sangat cakap pada takku hujuk hujau juin kengam ni pada si kuni paipa mi tata tergelutik. Amalu takku ngelak kengun dengan ni pada isiko apak suku maga jak tui tau khau je maju ni tau tutu minang ni leunin subigak tane katui bimilang tu September 15 ikhalunni salir miu anguti Winnipeg mi pasi jat se za liangun niu salim miu maku ni inuak siga suarne mu amalu asingin pimari uti pasi jau dutingin Winnipeg may palaisi kuti tarak si Majo 27 ni gawaka guliti ko jo lo si Majo pingat si mi unukun pasi sa tajala yung ulat tu ni ata nakapay si Jumi ni ulok ilumi hati ki Jami ni ata ko niglingangan ni nunalipaw jo amalutan na ilak ilak ki Jami ni anik umanning ito amalukapay si Gaso ulat tu ni ilak ki Jami ni akagulin ni Fordish ni kasi ni imini sa puti kun na lauk si Majo anak si Magani palisikot tako ako si Majo ang utigoan nilo ni tana tinligal ng Majo hanig niya nga guok tuming ang malukapisikan nila nilo ni ilagay niya mini tana anijo mini usok at atuming nga upat tu ni tayo malo tana tumilig niya nga ilaay pa ilang nga anil lakalaw to anil bilay ako jaulo ni kasi ni iman na guokan huwi kun

Vårt andra vill jag rotingatta och ta djung in i. Nu när vårt healthcare cards kjua nekota kvar ikakibiko kimmerwar och naktusi. När ni trinnar har råk till lutin nu när vårt ikakibiko att trinna och gjort. Tak patak ko sa gak sa sak tu tak ya quran wa rang ming mat kaluna ti tu pi balle yu ri yu khang ne rang manu nak chuang mit pi balle yu ti ko utak simare ko ta kaluna ti tu tak ko in ri ri ko kanu ilong manga na rang nak tabu otta rutta

0: Ukara yo kak tuin nung maigluring min. Hi, Josephine. Josephine, ko blutung nga sutiakin?
1: Hey, uwa ga ko lutuin na. Uwa nga lutuin na. Ang nalunga lo. Inna atatagi lo taka. Atatagi tautulong na ma. Ila makukuna tautulok si mayuwino. Inna yorok. Inna yorok sa na tautulong na yorok si mayuwino. Tapani. No, yani akbaga so katawa lo si mamma. Akbaga so tunin. Ini kacak perok tu, ada tekukan anak kau kacak perok tu, cepat ni, aku bagai sekutu ni. Nari kacak perok mana, kau di mana jalan tak tu sehat dulu ini tak tu, sekuat tu orang yang ini, emas ini tak kuat, sekuat tu orang yang ini, kini gugur tu, kini gugur tu dulu. Tama di unik ka palok tani. Ablo la yudu. Ablo. Tama di unik ka tiyak palok tani. Ikpilik tiyak zong yaro kita sa matiyak kanong na alok takarok ka. Sayman na to tumiti to kalok tani. Unik ka ng yari ka ngamin. Taba ni iglang min, iglang may ngulak sani. Kipisak palok mag-go. Saya kena nak bagi si pelak tu, atau juga tahu tu si maksudnya makcik tu ni tu. Anak-anak lagi pisak pelak mak, pisak pisak pelak ni kakak cang mak cang mak cang orang pasti kita mak. Anak-anak lagi pelak tu ni, atau juga ini juga yang nak saya kau bagi si tu ni orang ni kacau pelak putus cang ni dia pasti ni. Mana ni orang itu kalau nak tu. Takwe kama gerak tak kah nyuk teka. Tebogo tepani nyau yani cuti makku cuti. Tenyeru ni utak ke ubi ya waktu ni uya gara sana si mayo. Itu akta wakak sana teku rok si maya. Tepongan ya uko si merlunga. Teku yak tu rok si magat tigo umi yak tok suta tu rok suta. Temen ne lakai. Tonunga cake umi. Saya mencak seni mencak tu, biar tanu jaga. Saya masih mencak tu, apa lagi si mencak tu? Tanu ngah, tanu punya. Nau yang mertem yang katilok semua yang kena nak kekayaan tu saya ikhlas.

0: ngakpak sani tana onika tu samara vichuala wakku paninnolo onika sugu tana pui lau sunga siumalik suni uimang imman takua pekati ngangi siukai ma makkuktuk sa yaugami pui kautiki baksuti pekalang nirsaudutik tana angayokkaagaalu ngakkai puilau sungarpaksuni akkaumalauppaksuni unikkautillugu panigaokkautillugu inuusiq ilaanni uimanaqattarman utaqqeqattarit puilauppaklutitta taimeelillugu taima tamatumani nunngoani graduate layo sungung into master's degree tahme asi yo along man university mit Saskatoon me upigi big jaka ta mega kotena do akwik tukuro kayo upigi lu my brothers lu nagligit ya pasi tu sangi na rasi o kalu ta konnek tukuro gatsakai o kalungi na zama nagligi wasi ilakaro sarumi kudu susana Julie, hi, Adawami. Can we get to go to Mani? Paniga Upagatong Napa, but graduate Naila, master's down there, see you are wrong, man. Tavodle Nekoyana Mikuru, you see. CBC to see you, Upigi Rasi, Alena Sapusi.
1: Koyana Makada, Koyana Inura,
0: weekend.
1: If it do.
0: Bye.
1: Bye. Tamangat o kara si mayokang mingmat Jerry L. Dunga suge. Hello, Jerry. Dusavi nga. Dusaksaw ga rakhlo di o kara o di tamani. Ili si matuin na koga viuk. King of Angayumit Naro de Tusaksa Katamata Kauyama Nakpusi Amaru Naro de Wood Buyuni Loka Katamning in Nut Kauyama Nakpusi Jerry Tusarpinga Hello
2: Hello Kevin
1: Hello Jerry
2: Hello Ama inlet golong kami inlet mui sanggup inlet golong kami waktu waktu apa dulu ni lah. Nanti takut iluanu pali ama iluanu inlet. So iluanu kata nak kasut aku waktu waktu aku sekelit tu apa. Nak kena lupa seni aku cepat jual dulu tu. Biar orang jual. Sendiri aku cakap kalau kerja puji jual biar ini kita kerja bangsa sendiri aku cakap kalau puji amis itu dan tak kerja puji jual biar ini jual ini jual sama ada kerja kerja buat tu kuat sakti aku tak kerja cakap bumi umum cakap kalau sendiri aku cakap puji jual nangga joko kangasi tiga masih cakap tiga dengan I'm going to go to the house.

Natiak mau langa wisi, hati mau ngalirat cik, yang uli pau langa lekmat. Pati yang ia lalau lawat, ilun nasi. Come on down, everyone. Pati yang ia lalau lawat, Lucy and the Kudruk Band, Kudruk Group. Lucy, Derek, Willis, and Adamie. Pati

ileilau tu teit saksaun eleman tamna seliar vermiu talok sumayok macau da seluraiok kimaliar juk unikat liutsa